0: saya tuh pasukan yang setia kan cuma itu
1: sampai mulai
0: berubah.
1: Jadi
0: saya tuh sudah
1: sadar.